0: Zikwenda liongela penji yetu ya Meru FM 88.3 official na inya penji ya kwani ya captain wa makuchis
1: kwani Karen Diongatwa pale Facebook ya
0: halikuzikwenda kuzikwenda hapa ne mande ni arumi kaka arumi angane ataku kali muromo jwe guru na mudhikiria nuntu ndemo meru kamili ntio mwole na ati akura karere gato sukumane na wego mwankara ikarunga madha inyanya shiena tulenda na aguo tuwela karendi ejete arumi muromo
1: Negoria mbere re. Warumo ne kendo. Ari warumo ne kendo.
0: Jate maiko karendi. Karendi nje yango kula ntia kula sana.
1: Ndoka shitibwa. We muntu mnene na no kona.
0: Nindi to
1: ikeni muntu atombo koro makeni kedha muntu akoro makeni lazima akoro menye mai waro mama ya muntu.
0: 0702-965-961 kana 0738-966-888 kana
1: 0702-965-742
0: Alright, weekend ye kwira kariati ana kona ya gukubya na arwa le inde uku meditera mbeta wa captain wa makuchis kapi wa makuchis na kalendi mwankatha inyanya Meru FM hello
2: captain
0: yay ne njaga itu
2: hata mimi kwa salama
0: kabisa I thank thank God
2: Eito
0: no call ya karendi ni ate akali monomo please.
2: Karendi de akali mone tento.
1: Na ina ni akalo meli so ti maso kare kuwa.
2: Na ti de ko kuwa ti ba ti.
0: Eh sa sawa.
1: Iye oro mama. Hari imau tanda ada tebundo.
0: Eliza tinggal na we tu itu nampere.
2: Mama orang kau era boleh. Ente kau boleh. Aku lepas nasi cokelat. Ada wan buah di pasar buah ten.
1: Yes.
2: Mungkin mereka sih akan buru.
0: Okay.
2: Nama buahku atau mangguruti.
0: Okay. Aya, thank you, Eliza. All right, Meru FM, hello.
3: Kabi.
0: Hey.
3: Saba.
0: Poa.
3: Ngemeria kare.
1: Ngokeza.
0: Nada te kwali nyabo ga itu. Thank you. Hey. Okay. Aya, thank you. Meru FM, hello.
1: Yani kapio ningeenda kwa dia ilazima mbuli muro.
0: Meru FM, hello.
4: Papi.
0: Hey.
4: Kamilwa mkate huyu.
0: Ah, safi baba.
4: Ni chaja kale don were pole from Morocco to Angomozado.
1: Thank you.
4: Acabo lo mismo todo.
0: Okay, sawa.
1: Aya, chonjo.
0: Okay. Hello. We saw sawa.
1: Era moromo yuthe imu yuthe moromo kana imu yoro

0: Rome, geta de, geta kundi tu mpa kudra toko sene, kamu atun tu redai kundi tu mpa kudra tu nangiranchi, kaku be nangiranchi awi, hari, debo tu bone mukoko kwara Facebook eto wa Tatiana Gatueri, bere eto wa ndeke ken triaba muambia, aida Facebook kan TikTok kan Instagram. Ogobwa. Non to indara kere kuma bachela. Ndo wire ambo rane. Mwako kwa ya Facebook. Oka ukuma kere account yo keni muambi. Oka wana inde mutagi. Teto wino wero ongone uru. Eto atatiena katwiri. Mwande kia mimu akandeka. Aka uga atea. Oh, gua kau gaten deng kira tanya usi. Okay, mana kau mimo kandi kang?
1: Aku gatia.
0: Arua asam bacela. Karena muntuk tu rene. Ukipiti sa sufuri ata tu kau keja. Karena aku loge di sufuri ida tu ke nyumbe aku uai uai kedo tu orangna. Muntuk tu rene kau aku loge di sufuri ida tu nyumba. Iya sahaja ni hoteli. Oke do tu rene kagoya ngun trimen trimen sulida to nyumba iyo ni hotel mtu wangu

0: Antuko Antuko no mwankatu magaruke tugeshwa gya koroma yagosiaka na kinyagi yagwekira mubuko aja mirofemu nandetwe nagoro gendo neruru wago kubia
1: kwe ringina igiraro bambirio kuri kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: kore zamu
1: areka tiba suanga kima nyugu yolo dugo
0: watania na kapi na karendi
1: nyonto matresi edira ati hati mbele
0: nentuko sionde jumatato mwanka juma kwa ambirio dainya shia rokiri mwanka dainya nyashia modenya toru tengo geshi eto tugu eretwe